taku aku besuk pada tiu tau vanga sana gaya imangan ning aklutik akbarau mata sana gaya muted angau nasuk turi kungini akbara suk tidurit ipak sak akbarau mata atau sung mit angau nasuk timit sak kia kau tigi yo karau mata vanna aku besuk pada tidurit 200 ungatani inugek tigiyut katingat dutik tagaya rong mata kuwiasu katigit tiak pavutaw van ng mutate ulumit taok akbakasung ng mit ikarong ni suri kayo sisimabok 7.13 luni kulang minarag to si CBC ukyok taktum naraw tingagot ang mga ikarong ni tema inusuk tulu no takalo tamanga no na vomit ilangin ni ataw vaklutik no naringin ni luni ilakusingin ni luni tema naw garak tidugit inuragi kuni kamagiyaw yun no takay kayo sinang mat no na vosirata no aw laktitaw katak tidugin inuragi

Ilatulit ako soya akagakin na. Intu kakachin tatsa seko soko tarawet a intu kachu shinle akana kuhira.